hapong magina basak sa ya masang tong ta zado o hapong la magina manyo go yang kai kapang sarang.